sisi au yasa makosa amuna yeye amuna yeye koma sama kosa tanga tanga umbusa tanga nesa makosa